0: dan inspirasi.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Aryani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Penyintas banjir di Singkil ancam gugat Pemkab Aceh Singkil jika bantuan Jaduk cair. Gaji ke-13 ASN Sebelum Salam diperkirakan cair Juni ini. Warga tuntut transparansi data dan realisasi Jaduk tahap 2. Gelar RDP DPRK Sebelum Salam kecam kriminalitas terhadap Kades Sukalonda. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Penyintas banjir di Singkil ancam gugat Pemkab jika bantuan Jaduk tak cair. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kita akan tuntut bupati. Tidak betul apa-apa ya, sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum, dia teken dengan surat. Kita pelajari lagi karena hukum lah ya. Ya.
2: Penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau Jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuludin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan Jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan Jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
1: Menurut pandangan kami yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai. Tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
3: Artinya tadi disebutkan juga, Pak, kalau yang tahap kedua ini jumlahnya 8.700, 8.700 tadi juga?
1: Iya, disebutkan. Di surat pernyataan itu disebutkan. Tapi mohon maaf, saya tadi tidak sempat foto atau kopinya belum sempat kami ini. Mungkin waktu akan kita...
3: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerimanya berubah bagaimana?
1: Kita akan tuntut bupati. Tidak betul apa-apa. Ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum. Dia teken dengan surat. Kita pelajari lagi karena hukum lah ya. Ya, kita pernah.
2: Bahkan tegas Rasuludin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau Jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau Jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
4: Ya, mulai juga dicairkan yang jelas dalam 3 bulan ini perkembangannya akan disampaikan tahap demi tahapnya kepada koordinator juga dalam 3 bulan ini tahap proses Jaduk ini akan disampaikan prosesnya kepada pihak Gemuka dalam 3 bulan ini.
1: Berarti belum dipastikan akan cair.
4: Dalam kapasitas bisa menjanjikan ya, dan juga betul cair karena cair atau cair proses dilakukan oleh pusat yang jelas kita dari apa dari pemerintah daerah tetap usaha secara sempat-sempat pikir agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
2: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan, berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau JADUP dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk dalam data korban terdampak banjir sebagai calon penerima manfaat bantuan JADUP tahap 2. Kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, Ali Hasmi Pohan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Gaji ke-13 ASN Sebu Salam diperkirakan cair Juni ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Pemerintah Kota Sebu Salam memperkirakan pembayaran gaji 13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sebu Salam akan dituntaskan pada bulan Juni ini. Kepastian mengenai jadwal pencairan tersebut disampaikan langsung oleh PLT Sekretaris Daerah Kota Sebu Salam Asrul Asani. Menurutnya proses administrasi saat ini tengah berjalan demi kelancaran penyaluran dana. Meski demikian, pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa jadwal tersebut masih bersifat estimasi dan mengikuti dinamika regulasi serta kesiapsiagaan daerah. Meski demikian, pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa jadwal tersebut masih bersifat estimasi dan mengikuti dinamika regulasi serta kesiapan kas daerah. Di sisi lain, kepastian terkait waktu pencairan ini menjadi kabar baik yang dinantikan oleh para pegawai. Momentum bulan Juni dinilai krusial karena bertepatan dengan tingginya kebutuhan finansial keluarga, terutama menjelang tahun ajaran masuk sekolah. Sejumlah ASN di Kota Sebu Salam menyampaikan harapan besar agar realisasi pembayaran ini tidak mengalami penundaan. Mereka berharap komitmen pemerintah daerah dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, warga tuntut transparansi data dan realisasi JADUP tahap 2. Informasi selengkapnya dilaporkan Salehin Barus.
2: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuluddin Malau mengatakan kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup JADUP tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
6: Kalau lah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya besok.
7: Secara gambaran umum bang, apa yang bisa kita bang?
6: Secara gambaran umum, kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari, paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
7: Data ini bang, apakah data penerima calon penerima atau data jatuh?
6: Data jatuh, kami tidak bahas di situ. Data penerima rehab rumah yang kami minta untuk tahap awal ini adalah data penerima jatuh.
2: Kemudian, tegas Rasuluddin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya. Sebab menurut mereka, seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan JADUP dari pemerintah. Di tempat yang sama, sebelumnya salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati, antara lain Warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau JADUP yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau JADUP maupun bantuan rehab rumah.
8: Jelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. Maka menyalurkan bantuan secara adil, merancang untuk sasaran tanpa terlalu. 5. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketidakakuratan data penerima bantuan yang menyebabkan banyak data yang terdampak belum mendapatkan haknya.
2: Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar yang dikawal ketat dari pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi yang terakhir, gelar RDP DPR Kasubu Salam kecam kriminalisasi terhadap Kades Sikalondang. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Tiga, pada awal tahun 2020.
10: Iya, semangat abis ini nanti menghabiskan energi.
11: Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumbulu Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius di DPR Kota Sumbulu Salam. Kepala Desa Sikalondang, Julvan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak ke lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pada hari Senin kemarin yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPR Kota Sumbulu Salam, Mukmin dan Rasuman Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan tersebut setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara. Langkah kepala desa tersebut didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintah desa.
9: Surat kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi dari dinas peternakan, lingkungan hidup, dokumen SPPL, dan surat rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sumbulu Salam. 3. Pada awal tahun 2020.
10: Semangat abis ini nanti menghabiskan energi. Nggak tahu nanti ada masa sudah datang di nama pimpinan yang saya tangkap ini ya. Yang pertama yang saya tangkap ini adalah kandang yang berada di Sikalondang tidak sesuai di permintaan saja. Dan tadi kalau nggak salah 500 meter. Di dalam
12: secara aturan.
10: Ya. Tapi di dalam berita acara yang disurvei oleh orang pihak dinas.
11: Selain itu pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Jupan juga menyebutkan bahwa pihak pengusaha juga tidak memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta. Namun pemilik usaha tersebut memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak itu memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar.
5: Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aparatur desa, DPRK Kota Sumsel mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan sengketa itu secara objektif. Di samping itu, Julpan juga berharap agar pihak DPRK Sumsel segera menyelesaikan persoalan kandang ayam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Ariani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, seperti biasa kita mengikuti 100% Indonesia bersama Pro 1 di seluruh Indonesia untuk siang hari ini.
1: Tema yang
2: sebenarnya siapa? Terus juga yang awal ditulisnya gimana ceritanya?
3: Kenapa judulnya masa remaja gitu?
1: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri lagi apa? Saat ini saat itu kenapa judulnya masa remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, segala suatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang, biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran muda gitu maksudnya.
3: Terus sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Aduh keceplosan kan, secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana.
3: Lagi ceritanya gitu, ini menceritakan zaman aku masa muda, lah sekarang gimana?
1: Jadi masih muda. Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya maksudnya gini, gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan kayak pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama kayak orang-orang angkatan kita ya.
3: Betul. Jadi gue pengen tuh kayak terus.
1: Pengen bagiin aja deh waktu kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
3: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
1: Lebih ya, perasaan bohong.
3: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
2: Ngeri banget. Okay. Tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
1: Kolaborasi.
2: Dengan siapa tuh?
1: Kolaborator kemana? Jadi kebetulan sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di, kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngeliat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak, ya anak sekarangnya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak label, makanya gua tempel duluan deh.
3: Sebelum diambil sama label ya.
2: Pinter ya mereka, luar biasa.
1: Mereka pemainnya dan mereka ya. Kayaknya cocok lah gua, chemistry-nya sama mereka nyambung lah, walaupun gua udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya.
3: Masih muda kok Bang Jerry.
2: Masih kok Bang Jerry kok.
3: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
1: Ya,
2: betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
1: Ya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih, yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya kita gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
3: Jadilah yang sekarang ini yang ketiga, masa remaja.
1: Gitu.
2: Ceritanya. Menarik ya.
3: Seru banget.
2: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Halo.
1: Jauh.
2: Jauh ini. Halo.
4: Kanker yang bawakan Indonesia.
3: Iya, Bu Albert mau tanya apa?
4: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
2: Remaja ya.
4: Remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras. yang lain-lain begitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari bau-bau ya. Lanjut ada Bung Benny Joni dari Manado. Halo.
5: Yes.
2: Bung Benny Jo.
5: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia. Mbak Seliana Jami.
2: Halo.
3: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
2: Alhamdulillah. Baik, hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, seger. Bu Menijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya, rumahnya.
3: Rumahnya?
2: Oh.
3: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu aja dong.
3: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
2: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benny Jo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
2: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yuri ya?
2: Iya. Iya, benar.
1: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yuri ya?
1: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini pilihannya lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di Lasoni, ini pertanyaan saja ya. Di Lasoni Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak? Apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah seni juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu, untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu, bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya.
3: Oke, siap.
2: Terima kasih Bang Benny Jo.
4: Ada siapa bilang di Kepasama angka gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru kosa penada, Mbak Ike dan sama Mamaya, tetap semangat. Itu aja, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benny Jo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa sih ya tadi ya?
3: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatan gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya?
1: Single.
3: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
1: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya? Ya karena banyak banget.

0: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran yeah. mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Diempat dulu ya.
0: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
2: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
2: Ya Allah Akbar.
1: Bener ya?
0: Ngalamin.
1: Tuh ngalamin.
2: Aku mengalami lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
2: ya,
1: maaf telpon, ya. Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
0: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener. Pansan nyiptain lagunya masa remaja.
2: Iya bener.
0: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu jaman-jaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
2: Seru ya, sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda beda sama sekarang.
1: Iya
2: dong. Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
1: Apa tuh?
2: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunankah atau otodidak memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang begitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
0: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini memang turunan juga ada ya, karena orang juga pacara apa nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
2: Oh.
0: Mama vokalis.
2: Okay.
0: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
1: Baik, baik.
2: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
1: Jadinya Bang Eri ya.
2: Aduh. Ya,
0: jadi memang benar itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue gak pernah sekolah musik, gak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
2: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
0: Belum pernah sekolah sama sekali,
2: sekarang semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
1: Nah,
2: ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
0: Wah itu cepet ya, waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya, aku bikin lagunya.
1: Sehari?
2: Ciptain lagunya.
0: Ya.
2: Wow. Terus?
0: Bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
2: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya
0: ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya
2: review,
0: panel bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
2: Oke.
1: Karena idenya mendadak ya.
2: Idenya mendadak.
0: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga ide.
2: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka nggak terrealisasi.
1: Cepet
2: dia terrealisasi.
0: Kalau
2: dia
0: ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul banget.
2: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
1: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
2: Udah habis pertanyaan.
1: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
2: Ada siapa?
1: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
2: Mutiara di Kendari.
1: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
2: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara?
3: Sama ini sama tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
1: Ada Bang Yeri.
3: Halo Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
1: Iya.
3: Iya.
1: Ada yang bertanyakan?
3: Iya. Yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
2: Oke, Bu Mutiara.
1: Siap Bu Mutiara.
3: Terima kasih.

0: Selamat siang, Teratur Perusahaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya?
1: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
2: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu, AA?
3: Lagu?
2: Oh iya.
3: Udah banyak banget yang nyanyi.
2: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget nggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
1: Kurang lebih lah.
3: Oh, kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
2: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja yeah. Berarti sekarang.
3: Benar. Remaja. Makanya kan dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
1: itu. Iya.
2: Aduh.
3: 95 sih udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 90 sebenarnya.
2: Jadi
3: berarti sekarang udah berapa tahun ya?
1: 29
3: tahun aku bermusik.
1: Wow.
3: Kalau ngomong
1: luar biasa.
3: Nah, teman sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Okay. Pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya usianya udah enggak ingat, sebenarnya udah banyak banget.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itu lah.
2: Empat album dan beberapa single, saking gak ingatnya gitu ya.
1: Oke, ini kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Halo.
2: Iya,
1: silakan Bang Albert.
2: Mau tanya apa nih?
4: Isi remaja kan, tiba-tiba sekarang kan ke presidennya mungkin itu masih remaja atau bagaimana itu?
1: Gimana Bang Albert?
2: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
4: Iya, sekarang kan mungkin kemarin itu waktu masih remaja ya, sama jawabannya.
2: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
4: Itu saja.
2: Oke, baiklah.
1: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
2: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
1: Hilang ya. Tapi pertanyaan Bang Albert
2: aku di ghosting
1: ya?
2: Kayaknya sama Mas Yosi.
1: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya
2: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
3: Kalau lagunya doang ya Mas yang masih remaja. Kalau gue juga enggak sih.
2: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
3: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
2: Lo seumuran sama aku ya.
3: Masih 22-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
2: Ya Allah.
1: Wow, 20-21.
2: Nanti kebayang ya umurnya berapa. Di bawah 50 tapi masih tenang aja. Iya, tenang.
3: Di bawah 50 sih, cuman ya 2 kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue. Jadi baru 21 mereka masih pada bayi tuh.
2: Iya lagi berkarya.
1: Luar biasa.
2: Oke.
1: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu
2: berkarya.
1: Ya
2: kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
1: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
2: Iya, halo
5: juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
1: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang Akang.
2: Selamat siang.
5: Baju hitam yang ganteng.
1: Kalau kita baju apa nih Bang Leman?
5: Mbak Sally baju hitam juga.
2: Aku
5: sama. Hijab hitam juga. Mungkin nanti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Iya. Begini Mbak Sally,
1: gimana?
5: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum penyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
1: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak?
3: Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
2: Jujur? Beneran? Serius?
3: Iya, ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
2: Oh my god. Terus.
3: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau gak salah. Semester 1 deh kalau gak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan itu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot 1, turun lagi ngamen aja.
2: Aku boleh tahu gak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen? Ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
3: saat
2: dua.
3: Saat itu butuh sih kebutuhan. Jujur, karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dana dan apa nyebarnya nyari sendiri, sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu.
2: Salut, luar biasa.
1: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Eri ya.
3: Pernah.
1: Wow, luar biasa.
3: Jadi teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
2: Berjuangnya itu memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih, tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
3: Iya, tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
2: Ngamennya di kafe, bener.
1: Baik.
3: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya, akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh, teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman Pakku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun dulu dia.
2: Oh I see. Dari situ baru mulai ngamen-ngamennya ya.
3: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
1: Okay.
3: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
2: kebutuhan. Kuliah lah ya.
3: Kuliah ya.
1: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang.
2: Betul.
1: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
2: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
1: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya. Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
2: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0211

0: betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, mm-hmm. 0213440499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via di... telepon enggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelpon via WhatsApp itu enggak bisa, mm-hmm. karena kita lagi terhubung via Zoom,
1: ya, betul Zoom, banget. Zoom, Zoom. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
0: Ya.
1: Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Prasetara di Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Pak Yeri.
2: Halo.
1: Pak Yeri, oh iya dari Bandung ya. Pak Yeri, baiklah.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendut. Bergabung dulu, kita ya, angkat dulu boleh ya Kang?
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo Bang Sulaiman.
0: Halo Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Saliana Jamil.
1: Enggak. Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Betawi.
1: Baik-baik Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku gak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
3: Hai, cintanya jawabannya. Oh, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya, begitulah Iksan, Oma.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan. Cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support, ya.
3: Tetap semangat. Iya, quote-nya untuk tetap semangat. Biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu.
0: Biar aja, tetap gemuruh gitu ya Oma ya.
3: Lalu, terus ada satu sih, ini Iksan. Tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kacuan aja pada saat mereka konser gitu ya.
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi panas lisune gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan. Tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya.
0: Halo.
1: Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau tanya apa ini?
4: Ya buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya mau tanya Bang, jadi gini. Kan aku juga lihat kontes band akademi itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
0: Oke.
4: Okay. Maksudnya yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa, dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si

0: si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, okay. Oke, ada lagi Mas Yosi?
0: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke, oke, oke.
0: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, okay, influence-nya ya, oke. Okay.
0: Ya, oke, okay, itu aja sih Bang Icahan.
1: Oke, okay, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Oke, okay, terima kasih. Tadi iya. Ada Bunda Oma. Bunda iya. Oma itu nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
3: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh. Tapi kalau misalkan hanya grimis-grimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
2: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
3: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
2: Oke.
1: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
2: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
2: Ya.
1: Nih, katanya pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa memilihnya rutinitas pagi? Kenapa?
3: Jadi kali ya.
1: Ya.
3: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi awal memang gue sempat nge-produce band itu. Terus dan sebelum mereka masuk ke band akademi memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada orang nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Remix singlenya P5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
3: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
3: Cuman kolaborasi aja sih. Enggak ada home band karena kita justru cuma kerja sama aja, jadi enggak single-single ke depannya enggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan kerjasama dengan label lain gitu kan.
1: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
3: Pasti ya. Bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
3: Ada sih. Kalau Tivo kan dulu orang tahunya zaman kita masih mulai di cafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
3: Ada R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
3: dari di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu kita. Brian McKnight itu influence. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC. Apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
3: Iya, kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
3: Iya.
1: Iya,
3: memang karena antara R&B dan yang pop yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Iya. Justru nah, jadi identitas sendiri buat T5 sendiri. Ya, oke.
3: Tapi R&B enggak sih?
1: Iya, betul. Setuju.
3: kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat loh.
2: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Gery.
3: Assalamualaikum, assalamualaikum.
4: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, hidupnya masa remaja itu udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
4: Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video-videonya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Heri?
1: Oke.
4: Okay. Yang remaja tadi.
1: Terus?
4: Buat project bersama T-Face-nya yang terbaru ada nggak, Bang?
1: Oke.
3: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi atau masih?
4: Oke, salamnya yang sedikit bangkan.
1: Boleh.
4: Bang Heri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Sirtia Dua. Tinggi-tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo. Gimana dong? Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Tan.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
5: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
5: Mbak Feli.
1: Yes Ayu.
2: Iya betul.
1: Iya Sally. Halo. Sally bukan Feli, bukan Rolly.
5: Iya Mbak Feli.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
5: Rizky ya.
1: Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
5: Bang Yeri ya. Selamat siang
3: Bang
5: Yeri.
2: Iya.
3: Wah, ya orang
1: akan boleh, akan boleh bebas.
5: Abang aja deh ya.
1: Abang aja.
5: Atau nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh ya udah. Nyong Yeri, oke boleh.
3: Boleh.
5: Selamat siang Nyong Yeri.
3: Selamat siang.
5: Ya, selamat dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Jadi ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, dari seorang musisi.
1: Oke. Okay.
5: Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
2: Oke. Itu saja ya.
5: Saya tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio. Selamat malam juga Pak Widi Tentu yang selamat rilis guru Indonesia. Selamat siang untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
2: Iya.
1: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
3: Video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
2: minggu
1: ya.
2: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
3: Kita di YouTube dia udah pasti.
1: Iya, YouTube mana?
3: YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
3: .t5. Dan di Rutinitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
3: Oke.
1: Terus ada pertanyaan lagi.
3: Ya.
1: Ada project nggak barengan sama
3: T5? Project sama T5? Kebetulan baru keluar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding. Jadi kolaborasi sama Meli Mono.
1: Meli Mono tuh
3: vokalisnya sih.
1: Iya, vokalisnya sih bener.
3: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
1: Jadi yang solo Kang Heri terus sama T5 gitu ya.
3: Menyenangkan. T5 sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe it.
2: Oke. Okay.
1: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in a...
2: Beda.
3: Ketahuan yang kata nih.
1: Oh iya, sorry.
2: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
3: Tantangan ya? tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul. Sangat
3: besar di band itu menyatukan satu visi di sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
3: Saat ini benernya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya, karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, goyang ya.
2: Wow, ngeri ya.
3: Nah, terus itu terus dari, terus. Dan, okay. dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu

0: lumayan
1: waktu itu dengan kondisi udah emang udah gak nyaman banget sih program-programnya.
2: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak apa gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya. Itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu hampir jatuh lah segala macam alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada MP segala macam dipegangin.
2: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya terbatas berarti ya.
1: Terbatas. Bisa ngapain?
2: Baik, belakang ngeri.
3: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget betul.
2: Seru-seru.
3: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
2: Ya,
3: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
2: Boleh via WhatsApp.
3: Ini betul banget. Di mana Diksan?
2: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696 021-344-1499.

0: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes. Sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya, bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yaps, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen kali ini tuh seru. Ya ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena kita ada Sirina.

0: cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kenangannya.
0: Ya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada parah sih.
1: Boyang enggak tuh.
2: Gua mikir dulu bentar ya.
1: Nah, iya boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke.
2: Gue itu apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih

0: Aduh Pak Produser, agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Hanya lebih sulit nih. Coba coba. Coba.
2: Aduh. Bentar, bentar. Saya mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Oke. Oh iya, oke. Wah,
3: indahnya kisah kan.

0: berasa lagi ada di saung-saung restoran,
1: lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh,
1: memang beneran. Thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih. Kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Jeti punya kita namanya Putri. Irami si Putri Irami Raja Jeti.
1: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya adanya tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh iya.
1: Oke.
0: Oke, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya.
1: Oke, okay. Itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kaseri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Sili.
0: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Wang Ridho Yudi Sangingi.
0: Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Kang Yeri ini sampurasun.
0: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang, pangesto, bahasa Sunda.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Abi mah ngerti ya, setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
0: Sundana duaan. Oke.
4: Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip benar style musiknya gitu sama T5 gitu. Tapi jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan penasaran Teteh, karena mirip benar musiknya gitu.
0: Oke.
4: Nah, itu aja sih menjadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat.
0: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Ini kebetulan Kang Jernya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah.
4: Itu aja Kang Yeri terus berkarya, sukses dan rupet. Ya, Ihsan.
0: Ah.
4: Ikun, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Tete cukup banget, dilanjut.
0: Terima kasih Tete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Tedinda?
1: Ada dua pertanyaan.
0: Tedinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Banyak iya.
0: Tedinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
1: Masih jalan ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga. Beberapa
2: kali kita perform.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
1: Oke.
0: Iya. Cuman Tete mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: ada event tuh. Karena kita emang biasanya event-event aja.
0: Iya.
1: Oke, tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya belum, Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa?
1: Oke.
2: Ini betul Paul apa ya?
0: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Atau HB, kalau nggak salah.
0: Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan, oh nggak tahu HB, kayaknya orang Batak ya.
0: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Beda ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Oke, ada lagi San?
0: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000 masih ingat gak? Rekaman tuh, ya masih ingat tahun 2000 sih kalau misalnya mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
0: 3 minggu?
2: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan
0: iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya,
2: salah ulang jadi nggak bisa diedit juga, pokoknya masih susah diediting.
0: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan sampai itu?
2: Oh, 1 bulan kayaknya,
0: 1 bulan sampai 3 bulan rata-rata. Ya
2: mematenginnya gitu.
0: Wow.
1: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerinnya gimana? Boleh dikasih tahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang tipe apa yang project ini?
0: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutina Sepagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
0: Terima kasih Kang Yeri.
1: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, mohon Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Iya benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
0: Setengah 2,
1: sampai jam 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, di sore hari ini kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau streaming di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Ya, lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat asar. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: harganya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: QRIS? Bukan QRIS?
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

DPR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh berkomitmen penuh menyelaraskan kinerja pelayanan publik di daerah sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Jajaran Kemenkum Aceh mengikuti kegiatan konsolidasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut secara virtual dari Aula Bangsal Garuda Banda Aceh. Para kantor wilayah Kemenkum Aceh Merah Budiman menegaskan seluruh unit layanan wajib mengimplementasikan tiga pilar good governance, yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta 8 agenda perbaikan organisasi yang diinstruksikan. Pihaknya turut menginstruksikan jajaran untuk bergerak cepat mengidentifikasi serta menghapus segala bentuk praktik pungutan liar atau pungli maupun perantara atau calo. Sistem internal di daerah akan diperkuat secara ketat guna menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Selain itu, aspek keadilan dalam pelayanan akan dipastikan berjalan objektif tanpa diskriminasi, termasuk penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Kemenkum Aceh juga menjamin kejelasan informasi publik terkait prasyarat teknis prosedur atau SOP, jangka waktu penyelesaian hingga rincian biaya secara terbuka.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Mempermudahkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Padang Rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala setahun satu tahun, dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Pertemuan Menteri Sosial Republik Indonesia Saiful Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darussada, Kabupaten Aceh Besar pada Senin kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan dalam agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadullah serta Bupati Aceh Besar Muharrem Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1.

0: Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan
1: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman

0: متقبلا ورزقا واسعا، وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil sore ini

0: Ini ngomong-ngomong sedang apa nih, Andre?
1: Ini sedang apa ini? Dari program Papang ke sekarang lagi nunggu-nunggu pemerintah ada datang lagi kan?
0: Lagi nunggu pasien berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, semoga hujan-hujan. Ada pasien banyak sekali yang datang hari ini ya? Oke, ini sembari menanti pasien, ya bolehlah guling-guling dulu, ya kan? Sambil dengerin lagu daerah kesayangan. Mau lagu apa sore hari ini, Andre?
1: Kampung.
0: Hah?
1: Kampung.
0: Lagu kampung? Lagu keramat?
1: Lagu karo.
0: Lagu karo apa judulnya? Siapa penyanyinya, Andre?
1: Napras Tongging.
0: Napras si Tongging.
1: Napras Tongging.
0: Tongging.
1: Iya.
0: Susah amat ya namanya ya.
1: Iya, Napras Tongging.
0: Tapras.
1: Napras Tongging.
0: Takas.
1: Iya.
0: Takas si Tongging.
1: Iya.
0: Sebentar ya, kita cek dulu. Salamnya dulu deh buat siapa, Andre?
1: Yang pertama buat kakak matuas
0: anak,
1: baru buat cinta tadi, buat Erna, buat Nesboy, buat Bang Munte, Pak Rawati, Pak Nusamani, ada Randy, apa lagunya kak?
0: Lagunya Kapras Tongging ya?
1: Iya kak.
0: Dari Rimta Mariani BR Ginting.
1: Itu pun boleh.
0: Itu pun boleh ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak boleh kita paksain aja boleh. Terus buat siapa lagi lagunya, Andre?
1: Buat semua yang lagi dengar aja lah yang bisa. Ada lagi yang ketinggalan kak.
0: Apa tuh?
1: Batman Sombing.
0: Oh iya.
1: Buruan naik laiku.
0: Oh naik laiku, gas.
1: Oke, makasih ya.
0: Oke. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam dari warga Pak-Pak Barat. Ada Andre di sana. Biasanya kalau setelah Andre itu ada cinta. Oh, kali ini Erna. Ya udah, kita dari Pak-Pak Barat, kita beralih lagi deh, pulang lagi ya ke Gosong Telaga. Ada Erna di sana.
2: Jelaskan.
0: Iya, balik lagi maksudnya ke Gosong Telaga karena ada Erna di sana. Apa kabar Erna sore hari ini?
2: Nah, kabar hujan-hujan ini kak.
0: Kabar hujan-hujan.
2: Katanya mau demam aja gitu.
0: Semangat dong.
2: Semangat kak. Cuman hawanya hawa mau demam ini.
0: Oh, hawa mau demam. Berarti kamu harus segera minum vitamin ya.
2: Itulah, padahal makannya udah banyak dah Kak Yati.
0: Loh, makan banyak berarti bisa mempengaruhi langsung sehat gitu ya?
2: Hujan ini mungkin ya Kak ya.
0: Hujan ini, hujan baru juga sore ini.
2: Itulah
0: dah. Oke deh Erna, sore-sore mau lagu apa nih?
2: Dari ya, Kak.
0: Lagu apa? Halo? Iya, lagunya lagu apa, Er? Iya, ini suaranya keputus loh, Erna. Halo? Iya. Mungkin memang lagi ada sedikit gangguan ya untuk signal. Nanti kita coba pilihkan lagunya ya Erna ya. Oke. Ini karena udah dicolek tadi Bang Hombing, ternyata udah gabung ini. Kita langsung sapa aja. Halo.
3: Halo Mbak Juliati.
0: Halo juga, selamat sore Bang Hombing.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Bagaimana cuaca di Kalang sore hari ini?
3: Hujan deras.
0: Hujan sore ini iya. Hujan-hujan enaknya yang anget-anget gitu ya.
3: Olehkin aku di bawah Alexander itu.
0: Lai.
3: Iya, harus kita bantu orang
0: Iya.

0: sebentar.
1: Ah.
0: Pasal kita ketemu lah sebentar pun.
1: Ah. Katakan. Iya.
0: Baru udah pergi orang itu, barulah aku buka radio.
1: Ah.
0: Itu.
1: Ah, ternyata.
0: Ternyata naik cinta putus naik bunga medan.
1: Uhi. Oke, jadi ini lagunya Cinta lagu Khusus. Hah?
0: Lagu Pak-Pak.
1: Oh, lagu Pak-Pak.
0: Apa?
1: Sedah
0: Mula.
1: Hah?
0: Mula Pak yang keren.
1: Kerja Mula.
0: Sedah Mula.
1: Hah?
0: Sedah Mula.
1: Sedah Mula.
0: Iya, tapi yang keren, Pak.
1: Oh, yang remix ya?
0: Iya.
1: Sedah Mula. Yang remix ya?
0: Iya, kalau rindu pulang.
1: Iya, ini kan ya. Artinya rindu pulang, bukan?
0: Rindu pulang.
1: Iya kan, tapi, rindu pulang kan?
0: Iya, tapi nggak ada dia dapat apa?
1: Dapat duit?
0: Di perantauan, gitu.
1: Iya, ini kan lagu khusus anak rantau, begitu ya?
0: Iya.
1: Kalau
0: sama Andre dibilang nggak mungkin kan di kampungnya Andre?
1: Iya.
0: Iya, banyaknya uangnya.
1: Iya, yang sabar ya Andre. Bang Hombing, lagunya buat siapa nih selain Andre?
0: Pertama, Pak, buat Mbak Nurhati yang gimana-gimana gitu.
1: Iya, enggak gimana-gimana lah ya.
0: Selalu. Bapak cinta, kenapa putus cinta?
1: Cinta.
0: Coba dulu ganti namanya, jangan cinta. Ketakutan jaringan itu karena cinta.
1: Ya? Iya betul, tapi udah bagus namanya cinta gitu. Iya.
0: Padahal dari itu takut karena cintanya.
1: Takut si Andre ya?
0: Gimana itu cinta ya Andre?
1: Andre. Oke, buat siapa lagi?
0: Mbak Ella.
1: Ya.
0: Bapak Mai.
1: Bapak Mai lagi kehujanan mungkin ya?
0: Kehujanan. Iya, dalam perasaan lekku.
1: Alay.
0: Iya, baru ke Kanang Koda. Baru buat Mas Boy. Baru Bang Win.
1: Oke.
0: Baru Bang Kawati.
1: Yoi.
0: Baru buat Java, Rindu Semanda.
1: Iya.
0: Baru buat Layak Penuh Semani. Betul aja lah, Mbak.
1: Baiklah, ditunggu lagunya ya. Sama-sama, ditunggu lagunya. Dari warga Sidikalang dan kita coba hadirkan dulu ya lagunya satu persatu. Dan kali ini ada persembahan dari Kapras Tongking milik Rimtam Mariani BR Ginting. Ini lagunya spesial. Ya, kita langsung dengerin bersama lagunya. Aduh, kalau udah musiknya kayak gini rindu pulang kampung jadinya ya.

Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semale, Radio Salam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Politisi Walidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
2: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
1: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALUM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: sekitarnya. Wisata alam seperti sungai dan pantai masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Merhati lingkungan, Dahlan M. Isa mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi wisata. Meskipun saat ini di wilayah Indonesia secara umum memasuki fase El Nino atau musim kemarau, potensi hujan lebat secara tiba-tiba di beberapa kawasan masih kerap terjadi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keamanan di lokasi wisata alam, terutama sungai dan laut. Menurutnya, antusiasme warga Loksmawe untuk keluar daerah mencari suasana alam seperti ke Aceh Utara, Biren hingga Takengon terpantau masih sangat tinggi. Sayangnya, minat tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran mitigasi yang kuat.
2: Berwisata misalnya ke sungai, ke laut, bahkan itu perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak atau keluarga yang menikmati wisata, di mana untuk menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun bencana, perlu sekali respek. Kemudian juga daerah atau pengelola wisata itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penikmat wisata ini.
1: Dahlan M. Isa menyoroti juga kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Aceh, di mana seorang balita terseret arus akibat kelalaian pengawasan. Selain faktor kelalaian, faktor kerusakan hutan di area hulu juga memicu ancaman serius seperti banjir bandang yang bisa datang kapan saja saat warga sedang beraktivitas di sungai. Dahlan menegaskan perlunya langkah preventif yang nyata. Pengelola wisata wajib memasang papan informasi daerah rawan. Sementara pemerintah daerah diminta lebih proaktif memantau aspek keamanan di seluruh titik wisata. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menata kegiatan wisuda di sekolah sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Nasrullah.
3: Pendengar, bagaimanakah menata kegiatan wisuda sesuai regulasi di tiga sekolah? Berikut kita dengarkan tanggapan salah seorang masyarakat Loksmawe, Armanawi, berikut ini.
4: Saya pikir sebenarnya yang disebut dengan wisuda tentunya di universitas. Namun selama ini hampir-hampir tidak asing lagi bahwa di sekolah juga diadakan wisuda. Seharusnya diadakan perpisahan, bukan wisuda. Jadi supaya anak-anak itu mendapat pengalaman yang berbeda, inilah asumsi dari para kepala sekolah yang melaksanakan wisuda dan sebagai daya tarik. Namun demikian ada sebagian wali siswa yang memprotes kalau misalnya diadakan wisuda akan membebani biaya seperti yang tentu yang perempuan harus ke salon, sementara yang lainnya harus mempersiapkan biaya-biaya untuk kelaksananya wisuda tersebut. Jadi hal ini sebenarnya perlu dihindari dan perlu kebijakan daripada dinas pendidikan untuk seragamkan bahwa di tingkat sekolah tidak perlu diadakan wisuda kecuali perpisahan, supaya anak-anak pun mendapat pengalaman proses pembelajaran dan perpisahan di sekolah. Jadi dinas pendidikan hendaknya memberikan semacam instruksi agar di sekolah-sekolah diadakan perpisahan saja. Kami pikir demikian itu yang lebih baik sebagai opsional.
3: Kalau wisuda ini ada tambahan biaya kalau menurut Pak Arman ini?
4: Saya tidak tahu persis di sekolah tertentu bisa berbeda. Namun kan anak-anak ada yang, terutama yang perempuan kan harus ke salon barangkali. Nah ini kan biaya-biaya seperti ini yang mungkin memberatkan sebagian siswa ataupun wali siswa. Di sisi yang lain, apabila tidak mengikuti ini kan terasa minder. Ada sebagian lagi merasa keberatan karena tidak semua orang tua siswa itu berpenghasilan baik, ada yang berpenghasilan rendah, ada yang pertengahan. Jadi persoalan inilah sehingga perlu disikapi oleh dinas pendidikan supaya di tingkat sekolah perlu diseragamkan untuk tidak melaksanakan wisuda kecuali kegiatan perpisahan saja. Nah inilah supaya keseragaman bentuk kepercayaan siswa sama antara si mohon maaf yang berpenghasilan penghasilan rendah dengan penghasilan menengah ke atas juga seragam, sehingga anak-anak tidak tidak ada yang merasa kurang beruntung di dalam kesempatan tersebut. Lebih ke demikian, baju lagi kadang-kadang harus dibebankan kepada wali siswa kan. Nah, ini kan menambah biaya operasional terutama orang tua siswa yang berpenghasilan rendah.
3: Kegiatan wisuda di tingkat sekolah diharapkan tidak dilakukan, apalagi jika memberatkan orang tua wali murid. Kepada Dinas Pendidikan diharapkan supaya menata kembali regulasi dunia pendidikan dengan hanya memperbolehkan kegiatan perpisahan di tingkat sekolah. Demikian, Nasrullah melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: melaporkan Arif Rizalul.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM bagi guru matematika tingkat sekolah dasar melalui pelatihan penguatan kompetensi metode pembelajaran matematika gembira. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung B Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat di tanggal 8 hingga 11 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari gugus guru SD se-Kabupaten Aceh Barat itu. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Teguh Putra Aznisyah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran matematika yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar.
2: Meningkatkan kompetensi guru yang nantinya agar minat peserta didik, anak didik kita terhadap pelajaran matematika itu lebih meningkat. Karena jangan dijadikan pelajaran matematika itu

0: biar peserta didik di sekolah dasar itu menyukai pelajaran matematika.
1: Dengan kegiatan ini diharapkan agar para guru dapat memahami serta menerapkan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik, sehingga siswa SD dapat belajar matematika dengan suasana yang menyenangkan dan tidak merasa takut. Dengan adanya kegiatan ini, Disdikbud Aceh Barat berharap agar para guru mampu menghadirkan suasana belajar matematika yang lebih aktif, menyenangkan, dan mudah dipahami siswa, sehingga dapat meningkatkan minat serta prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Reporter RRI Arif Rizalo melaporkan.
2: BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB

0: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak satu kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
1: Kita melaporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah bisa jangkau dengan peralatan kita. Jadi begitu juga ada salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
0: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan dua metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak.

0: Salam 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah. Sambut kepulangan personel Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
2: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
1: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa, baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan RI Fadlizon membuka pertemuan Penyair Nusantara PPN 14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sausi.
3: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadlizon buka pertemuan Penyair Nusantara PPN 14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
4: Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dalam rangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juni ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah, mudah-mudahan terhadap daerah kita, daerah Gayo, daerah yang identik dengan selalu menghargai budaya dan masyarakatnya juga cinta budaya, maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita. Karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
3: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan kata Bupati Heli akan menjadi pusat aktivitas budaya di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Hamzah Maulana.
1: Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat terrealisasi tepat waktu. Mengingat waktu yang kian mendekati tahun ajaran baru sekolah, tunjangan tahunan ini dinilai sangat membantu untuk meringankan pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sabang, saat ini tercatat ada sebanyak 2.258 pegawai negeri sipil dan 343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mengabdi di wilayah Kepulauan Ujung Barat Indonesia tersebut. Pejabat Fungsional Informasi Kebukaan BKPSDM Kota Sabang, Andi Purnomo, saat diwawancarai awak media menjelaskan mekanisme teknis dan kewenangan pencairan gaji ke-13 bagi para PNS maupun P3K berada sepenuhnya di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menambahkan, alur pencairan anggaran tersebut baru dapat diproses setelah adanya pengajuan usulan resmi secara kolektif dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
2: Jadi biasanya untuk pencairan gaji 13 seluruh PNS itu dan P3K tergantung usulan masing-masing dari UPD. Memang direncanakan serentak, tapi mungkin ada yang berbeda hari. Mungkin

0: kehadiran gaji ke-13 selalu menjadi penopang utama bagi para pegawai yang telah berkeluarga untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak.
1: Seorang ASN sekaligus orang tua, saya sangat berharap pemerintah dapat mempercepat pencairan gaji ke-13, terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena gaji 13 memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, pembelian buku pelajaran, alat tulis, tas, sepatu, dan sebagainya.
0: ASN di Sabang mengharap sinergi administrasi antara OPD dan BPKD dapat dipercepat sehingga gaji 13 untuk para pegawai dapat segera disalurkan, namun peran ekonomi daerah menjelang tahun ajaran baru dapat berjalan lebih bergeliat. Demikian Ilzam Lona melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kepala Desa Sika Londang dilaporkan usai tegur pengusaha kandang ayam boiler. DPRK desak penyelesaian objektif lindungi aparatur desa. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Khusus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sika Londang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumbul Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius di DPR Kota Sumbul Salam. Kepala Desa Sika Londang, Julvan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak ke lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pada hari Senin kemarin yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPR Kota Sumbul Salam, Mukmin dan Rasumen Tohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan tersebut setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara. Langkah kepala desa tersebut didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintah desa.
2: Surat kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi dari dinas peternakan, lingkungan hidup, dokumen SPPL, dan surat rekomendasi lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sumbul Salam. 3. Pada awal tahun 280 meter.
1: Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Julpan juga menyebutkan bahwa pihak pengusaha juga tidak memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta. Namun pemilik usaha tersebut memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak itu memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aparatur desa, DPRK Kota Sumbul Salam mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan sengketa itu secara objektif. Di samping itu, Julpan juga berharap agar pihak DPRK Sumbul Salam segera menyelesaikan persoalan kandang ayam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Warga tuntut transparansi data dan realisasi Jadup tahap 2. Selengkapnya dilaporkan Salim Barus.
3: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka atau Gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua gerakan masyarakat

0: Kemukiman Pemuka atau Gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuluddin Malau mengatakan, kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup Jadup tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
1: Tidak menaikkan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu. Jadi secara gambaran umum, Bang, apa yang menunjukkan kita, Bang? Secara gambaran umumnya. Secara gambaran umum, kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu? Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
0: Kemudian tegas Rasuluddin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya, sebab menurut mereka seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jadup dari pemerintah. Di tempat yang sama sebelumnya, salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau jadup yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau jadup maupun bantuan rehab rumah.
2: 3. Menetapkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan yang dijelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. 4. Menyalurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. 5. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketidakakuratan data penerima bantuan yang menyebabkan banyak data yang terdampak belum mendapatkan haknya. 6. Memastikan seluruh warga yang terdampak banjir, baik penerima jadup maupun rehab rumah, memperoleh hak bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
0: Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar, yang dikawal ketat dari pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sore batas Selasar, Kilometer 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2
1: MHz. Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Jadi secara secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam putaran pers di Istana Merdeka sore tadi.
2: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Loh, kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. 0,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
5: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
1: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
13: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Dole mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
14: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
13: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Yuti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan P3 RRI.
16: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
17: Rahli, juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing, di ramai.

0: titik di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang bilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia mesti main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat itu, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata fakta seperti itu gitu kan. Jadi, tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian, ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
1: Kepala Pusat Penerangan Kabus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kabus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
6: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutip dengan wawancara saya.
7: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk menyentuh suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
6: ya baik pendengar Pro 3. Untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah. Untuk Debarkasi Banjarmasin menyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Iki Mladi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
8: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Gimana tim Indonesia untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ribo yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romini beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sebuah pihak bahwa Dan Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Lali Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: masa ke masa.
1: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana pun berada yang masih bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 20.13 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan coba untuk gabung bersama program Matika Jakarta mengikuti siaran langsung ya, Indonesia ya, Timnas Indonesia tentunya berlaga pada malam hari ini ya, melawan Mozambique. Ya pasti tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Atas Jemito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Oh, Indonesia berkontribusi. Dicetak oleh pemain nomor 10, Boleh! Boleh! Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Pamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya ukuran yang terlalu namangun, ada Marcelino Zola, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pun di tengah, kembali ke belakang Verdong, kembali lagi ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
5: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi
4: Masih Joy Pilipesi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu. Alirkan lagi langsung depan mencari Donito Pamukkas. Mencoba dikejar yang di follow. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola. Bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelukesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Bola ke kaki bola. Terus ketendangan. Hampir saja. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
5: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
4: Mozambik, sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
2: oleh
4: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
2: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
4: Ya.
2: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
4: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Kam Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
5: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, Yaimi Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
4: berbahaya, ada Ipariana langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh di kaki pemain Mozambik. Ivan Carminio hampir saja
5: banyak sekali blunder ya.
4: Iya.
5: Meskipun bola memang blunder sih.
4: Iya.
5: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
4: Mata kakinya ketutup itu.
5: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
4: Nyeplos tadi.
5: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
4: Iya juga. Bercandamu lagi terlibat.
5: Main bola apalagi canda dia.
4: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dibaca sebagai automatic foul. Coba tenang lagi. Dapat lagi, dipotongkan lagi. Bagaimana Walter Orat bangun? Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
5: Kevin Dix ya,
4: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri serang Indonesia. Kini sama 1-2 dia, berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang. Ada oleh Romeni juga di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan, kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joey Pulipesi. Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Yendar ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik, berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Alcidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Yender. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Yener masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yener masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joey Pulipesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Yener? Masih Ivar Yener. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali. Ah! Ditepis saja bergerak ke depan gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh! Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
5: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
4: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
5: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bagot tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik. di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
6: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
5: Oh, Orat Mangun
6: ya.
5: Oh, orang lihat saya.
6: Orang mudeng ya.
5: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
6: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Ada juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Fregile. Berikan lagi bola ke depan. Di sana ada di depan. Dimitri Pamungkas hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
5: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
6: Iya,
5: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
6: Betul
5: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
6: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain ini. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Ini oleh Rami. Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio penjaga gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar angkah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Falcon Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik Ed Wilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana namun bola keluar lapangan lemparan ke dalam bagi Mozambik lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
7: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan namun sempat terkena kaki pemain Mozambik menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Temu Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang dia Edmilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju ya Ivariena.
4: Mencari kabel terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan alirkan mencoba mencari Calvin Ferdinand juga Kevin Dix namun terlalu deras datangnya bola menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik dengan cepat dilakukan sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memotong bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana masih ada Kevin Ferdinand. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola memberikan arahan menangkap sekulit bundar kini lakukan tendangan gawang sulit lakukan bola melambung tinggi waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix terjadi duel di udara Marcelino mencoba dikejar lagi dengan tenang lebih kepada Elpang Bagot kepada Martin Paz sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini ada Joy Pelupesi sedorkan lagi
6: Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali oleh Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantar lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya sudah, topas, bagaimana menolak, datang Nobel Beto, masih Nobel Beto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lantar Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
7: Coba mengulur waktu ya.
6: Iya,
7: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola, dan sudah patahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil curi kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hatip Mukarif.
8: Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
7: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren Dakon Cesau, Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Genito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri, lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura.
8: The half-time score is
7: meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
9: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul. Waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi pada pengaruh sekali ini komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chow belum diturunkan gitu, maupun Norwis ya gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu. Gitu ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu ya, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mire itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan
0: baik
1: peluang yang ada gitu
0: ya.
1: Saya kira itu
0: baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat, ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Saya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Beruntungan cuma kemarin itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Terus
2: pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jauh serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan ke depannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan yang lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Benar-benar.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam ketiga. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: saya. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar
5: 3-0.
0: Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat mutu tambang semang ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bola dunia loh mas. India Belanda. Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih.

0: Betul. Hmm. Saya minta saya punya produk ini 3-1 aja.
1: Wah, mantap.
0: Ya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Suarta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN.

0: Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, benar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Alapna Oramangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Gio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan ke kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi, Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke daerah sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdong kini? Calvin Verdong menguasai bola. Calvin Verdong bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi, oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah, nampaknya begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdong di sana, coba dilepaskan tadi, kedengungkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot, berjual dulu Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, bentur tadi.
1: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan akan diberikan, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia baru serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido, bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka, masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi, ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan, kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik, kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
3: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari baris 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint, sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala masuk menggantikan
4: Kensuli. Player number 15 Kensuli Amido replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju, kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama, masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Verdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnaung tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Ratnaung sudah membawa bola. Ratnaung yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini sebuah pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas. atau tengah menjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Oratmangun. Masih Ratnat Oratmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Polupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Polupesi, masih Joey Polupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Oratmangun di set sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Polupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak ngabrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Polupesi, sodorkan lagi pada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi pada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand Ivar Jenner kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni untuk menguasai kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Oramangun, Rata lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Oramangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon, ya, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido belikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Oh, panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David kata. Hampir David Edmera ya?
5: Iya, nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides. Kayaknya Jepang ya?
5: Oke, serangan balik muncul ke saudara. Bagaimana Marcel Lino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi Dario Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Andre Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
7: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
8: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
7: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
8: Ya,
7: ayo siapa, ayo kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
8: Iya, kita ada layar.
7: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
8: Ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
7: Ya.
8: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
7: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number
7: 8. Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan, langkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, dia banyak awal dan Johan pemain sudah setelah serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan ke tangan, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimabatkan Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung bawah 3.5. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi Kevin Dix, kembali bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
3: ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan serangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
7: Iya tadi, ya, langsung saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali

0: Dari tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Dari gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pulipesi. Masih Joy Pulipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi
2: yang berada di
1: mulut gawang dari
2: Mozambik. Berjumlah 29.889 penonton.
1: Ya, jumlah penonton untuk malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat terjadi pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan ke kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan lagi kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walls di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Rehan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pulupesi Indonesia, Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas ke belakang. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kelihatan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan

0: dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix mencoba begini memberikan arahan pada rekan-rekan yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepreset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh dari sampai kotak-kotak di tackle kakinya sampai iya, memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini, ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang, kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba membangun serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti, Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangal Kambala yang baru saja masuk. Masihkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik. Menggunakan tangan kirinya sudah langsung di ke dalam kotak penalti ya, tunduran dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Chaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
3: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
3: Iya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembali lagi Verdong. memainkan bola dengan tenang Olat Mangun, kembalikan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi, Joy Pelupesi lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya adalah oleh Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya aba-aba, dia melakukan kaki kanan, bola melambung, oh bukan sebelum, lagi tepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Enole Romeni, Joy Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratan Orat Mangun, Ratan Orat Mangun menggiring bola perlahan-lahan, dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratan Orat Mangun dibayangi ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong, masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratan Orat Mangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi, masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun, sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong, kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety pass ke belakang, masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick, masih Kevin Dick menguasai bola, Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan, mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pulupesi, masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik, datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara akan bagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kali sana bagi Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik, dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit gundang, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong sodorkan ke depan, ada oleh Romeni mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Ratna Orat Mangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar, dia dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi ada Ratna Orat Mangun, bagaimana Ratna Orat Mangun memberikan lagi pada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir, bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah mencoblong, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya, bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan
0: di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh. Nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
4: Beckham.
0: Beckham Putra Nugraha.
4: Iya.
0: Tanpa David. Akan
4: naif digantikan.
0: Dong. Iya,
4: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, atau menggantikan Ratna Oramangun.
1: Player number 3
0: menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksklusif.

0: peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunjungan Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC, dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor Bidang Psikologi Kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam kasus tersebut, Wamendikti Saintek menyoroti tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Ia juga mengajak peserta untuk mempertanyakan apakah AI dapat menggantikan fungsi intelektual manusia. Kita beralih ke informasi mancanegara, 3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta penguatan industri kreatif nasional di tingkat global. Kita beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional sepak bola putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau
1: nikmati kemudahan
2: Pro 1 RRI.

0: FC Singkil 92,2 MHz.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

정말 망한 terpukau satu-satu.